kusi si tun kispici waskan baita hatun itu agrawaskanin kaskan.